0: salamuita apanye amuyanjamu vano kirwaka vano wasana namwara kachi apanye kamwara kani hine rusita Marcelino mama na kavirze mama na ka Marcelino mama na ka Madalena Maria mama na ka Lorenzo yompayani usawuli dosh chapanye kamwe makupa chapanye kamwe farizala ipo siko basi isalamu chapa ya mapinko hoteli ukapu telekato nampula na ayo zambezi ambako ni asango olabulia asante sana
1: asante nire hiyo mtepe telefoni marela
0: asante
1: uluko chali

kuimba kwa nke sana sina ya isa umenezi shi ati banja sawasawa na gombe tenepa wana songu la ikipi kodi nyumba inga pumba anasata kui tawa kabe nkabe safunika kupirira munga tunga misteri ya na pia na pabanja safunika kwa pangisa kuti mwananga kipu na kumana mamu na penu nkazo kukomantima ninga sabaho penu ninga fembe kupanjala na nyutai ni nkabe mbigwe mkwenji naoneka basi safunika kupirira tangwe banja sawasawa na ntolo pansolo Nansi kwaji unauva fye, fye, fye ulikulemele pangono. Safurika tumaku zika mwadidi mkwanisa kusanzikile pemaso. Pezi, kosi na choka.